0: 99 Jams, the most hip hop in R&B.
1: This needed be.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.